kumele Central Cavalry sigaraka ka 200 ntsena hi siku leswi isikhuma ntsena eka Shibasa Financial Services vana Shibasa Federal Plus Plan lika saka wena spouse vana basikisi vaku sikeka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 na va wena n'winyi ina va kuva tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand ya hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand la ai lahle kambe va ku nyika mali kasi waiting period is 6 months ntsena eka referenza ku ka 48 hours etsariseri sweswi kasi office ya vona yi kumeka eGiyani ale section A kasi na kona Giyani mana xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa yila a mu judges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Shibasa Financial Services where peace of mind

0: mina tunggu total. Asal kau semua nana ya nak dia, lase niu kena. Muka kena ni nato na. Anu mak wana aku ten. Kena nato na wana mani asli lindi. Ia tu nak ring. Aku ayin tak nak nak gitu. Ia kalau lo itu wadang. Ini ko arrange. Muka cikgu pun tak wana pun tak kerja kui. Mukma pun kalau lo December nana na ifane abu ya. Oh tu dia butuh aspiru. Dokun kami nak cekak anak puk. Ingat tunggu betawan, mantisis. Tapi dok, anin itu mukunerin. Inte itu tekur tuan aku itu titik. Ilat he, aku yang nama sih mandir manar. Hey, mana anak kaya? Ya mukunerin kaya, mana orang yang kaya? Sugiin. So, masa ini inta itu plannya anak mana mantisanya? Eh, aku harus tiba aku tunggu apa yang ada titik. Atur tas telkom betah titik ene, mantisis. Namun kalau semua nak ikut sebenarnya kan, kau mana mana si rambut semua ni mana mami, cukuin, mantisis, tapi kau beri nuk pun lah. Eh, nak pun, jangan nak bicara ni, saya anak si Andy set, mantisis. Kau ina tunggu pun, kita buat aku tunggu dulu tu, dari ni mana pun, nuku ay, ini malu kar, tak dur, nuku faham kan awak presenta gelas, kata ribuan ni aku cipinya, faham kau. Lukan ini tak kena dor. Askar apa ni? Mana mana gaya? Mana askar ni? Kamban kau. Nanti zefu temurina nama nama ni yang ganja yang gani. Anu huli cawubar.
1: Anu
0: nengi. Eh, nanti saya cakap tengah subuh lah mengaku. Ya, mula pesan asia. Nanti dah habis saya kopi. Eh, mula lo ini saya foto foto. Bukan pada si kek. Nanti saya kan. Bukan apa nak kita tentang gaya na isa easy terima pesan mandiri tu full ini tidak asyik. Anda cakap ini kita untuk nak ganjil langsung. Wan wajar wajar tunggu mantisanya. Tetapi juga mana itu tiga. Mereka apa namu gana gaya na isa easy. Ah ambil titi sasa kini logat na untuk sini. Itu orang kita panah tay. Mantisanya mana problem na wanu. Kau tu utara wanu sudah banding. Eh, aku wan sekarang saya sekarang lah aku mukmaku. Aku wan saya di sana menanti siapa menanti tu siapa cara fungsian tak ini. Mantisis. Tapi mana jika kau tu orang itu custom. Nampaknya nak buat riset insam linda ni kan. Mantisanya. Saya tak anda buka bentol lagi. Mantisis. Maya muka pun. Apa nama nama mani? Jika mungkin tuan tu cinta nama ni. Ena nama entah siapa nama anda bisa tunggu mereka nama tak wajar jombian atau na itu ruana kaman kan itu ruana ini sekarang pun benar benar serasa sekian engkau orang orang kufir kan nama ini memiyo ni faham ini anda kamera dia ni kata orang kini muka ya na angan ini iman ini jalan aku lutan saya aku benar benar marah ini siang beli cindi orang aku lakukan waktu stay ni ramai ni na ani ah iban badi saka. Eh, ni saya kata mula anis itu, kalau guna bahasa ini, itu anis ini nama saya mula niaga. Nampari sebab sebab bahasa ini, sebab itu aku mien. Sebab itu anak ni kini lah, kalau guna dia pentol minta kasar ni, barban ni nampak pun mula bunce. Ni kita ni minta entah saya kalau guna entah saya kan ni kena, nana 40 rand, itu yang berand sebelum sudah 40, nana 40 rand dia. Tapi aku tahu, aku mukio.
1: Ni kenzo sinene mara mamas. Danke. 0608715942 ya le kubursana ni kahle na vayingise ri va hina. Melana ni mitlhantlho leyi va hlanganaka na yona tanihi leswi vona va ti tirhaka hi yini mitlhontlho leyi va hlanganaka na yona na ti-customer ta vona. 060 na tsutsuma mina ni balekisa sweswo ni ya kuma kahle ka WhatsApp ku ri va ri va hlangana na yini. Ba ku ri xile Marilyn mina ni drawer ti planta tiyindlu loko magayiza ya vuyile va hi ni ka ntirho wo drawer a va hakeli loko u n'wi fowunela u ri wo vona wa ha vona mhana xiluva hi endlisa ku hi ndlela yin'wanyani i lava ku ni hakela i lava ni hakela hi nsati wakwe ex ya 0608075942 magayisa leswi mi swi ndlaka hi swona 0608075942 mina na n'wina hi va khayisa sweswo emahlweni va ku munhu wa swi kota ku va a ku vitana i n'wi ndlela quotation even then a xava material ivi a vitana munhu un'wana a ta ta ku tirhela kumbe a ta n'wi tirhela i Papa Bless a B9 060-875-942 mina n'wina ya vakhayisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka muntwa oledi la ku va ri yini
2: na mpfukile na hi pfukile i mhani hulu ka muninginisi kakhetele ngopfu matiyo u twa munhu a ku a faka order a ku swirhungeleni tikhwihle n'wi pima ku se tihela a ku ye swimanimani i ntini na tin'wana ma swi vona mara and wena i rhunge i tlela va busy a ku a loko ho hlaya swona swi tele ngopfu i rhunga tinguvu teta ta vuhlalu a ku ye a wu fanele nga rhungisaka swona a hi leswi ene se ti herile swi tele ngopfu swivalavala swa vanhu hinkomu
1: message lwa lava ku wu tlanga va vhe va wu delete ku why I don't know
3: ri xilo sesinari leyi xoka mhaka ya n'wina ya twala mina ni xavisa ti-porridge ana ti-porridge leti mina ni xava paraffin ti-porridge leti mina ni ti xavisaka ni xava paraffin ni xava makhandela ni xava cobra ivi ni xava swijarhani ni kota ku mikisa ni chela ka xijarhani ni xavisa 130 va ta vanhu va i ta fika a ku ni niki loko i boheka ku n'wi nyika ni hi laha ti-custom mara loko se a ya swi tirhisa i lava mali exi mi ta holova ngopfu mi ta holova ene i fanele tlhitlhele eku xaveni swi sweswo e ku xavisa swa tika ku ti tirha kahlekahle swa vava i dloni maleke na ri laka khakhala sesi mi ri nino hi swona
4: minjhani Marilyn mini munhu wa xibusinessani ni xavisa mazimba swiwintsi ivi ni xavisa timhanga leta to kandziwa munhu i ta kahle a ta a ta lomba timanga to kandziwa a ku ni ta ku nyika hi mudende ivi ku dendiwa phela ivi hi siku ra mudende a ni n'wi londi ivi hi xa vumbirhi ni tlhela ni nga n'wi londi loko ni vo a nga humeleli siku lera ra nharhu na n'wi landza hi mpela ni ku timhaka letiyani ke ci loko va ku ri munhu lonkulu mukhegula wa gungula a ku wa londa a ku wa londa a ni ta ku nyika mali ya wena mara a ni mhani se mbiso detile ya mudende ivi swi ta hala ka timazimba phe ni xavisana ti-chepisi munhu a ta a fika a lomba ti-chepisi timbirhi 50 cent 50 cent 100 rand timbirhi a fika a lomba ti-chepisi timbirhi a ku ni ta mi nyika munduku ivi munduku swi hindza nga ni niki mindlwani swi hindza nga ni niki hambi no n'wi ka vhiki lera ri taka ni ku ti-chepisi ta mi kotekana ha hi mhaka 1 rand hi mhaka 1 rand ha swa tika xena i mhana ni ta rola ka thomo ho swa vava ku ti tirha xena
5: imesholo unene na vaxumi muhashi a xiticini a tshemba mihlayisekile ntswatsi wa munhu ya twala nhlokomhaka swinene muhashi vanhu va swi lava ngopfu swi swa kahle mara va lava ku hakela mina ni munhu wo hiselela ti-gate isimbi tetiyani va nyekaka ka tona mpahla na tihiselela ni tlhela ni va dzimela madrifoti kahlekahle swi tele laha ni kumekaku ni dya kahle loko ni tirha hi loko ni tirhela vanhu va xinuna munhu wa xinuna a nga ni nyiki nqinga ka vavasati loko no mi byela ku na sweswi loko no hlengeleta mali ya mina a yi nga endla 40,000 leyi va ni kolotaka laha ni chavaka no tlhelela van'wani va nga gina va ni byela ku hi ta ku khomisa ku hi pfinyile muhaxi vanhu ka mintirho ya mavoko mi ni tshemba vavanuna va hakelaka kahle va ka mhani eyi muhaxi loko no mi byela ntiyiso ni munhu loyi ni nga hlukumeziwa ngopfu vavasati kun'wani ku va xiyimo ni ku arezi sweswi a swi vulaka wa swi kota n'wansati a ku a ni tirheli la nuni wa mina i ta posa mali rinirini ku ya bankari n'wanuna a posa mali yi helerini kumbe 1,000 a ku a i koti ku 500 rand leyi n'wana i te yi xava swakudya mara loko swi ri tano mina na n'wina hi ta bula na madyambu mi vuya ka miti yo tala ni nga ha tlheleleku a ni ndzeni ka tlhelela ka wun'wani muti na madyambu swi fika swi nga fambi kahle se heyi va ka mhani a va hakeli hina vavanuna vavanuna hi hakelana hi xihina kumbe vavasati va hakeriwa vona hi xisati eyi vavasati va hi xanisa ka mintirho ya mavoko hina vavanuna mataleni mina ni ri lavendak a hi xumeni muhaxa
6: rixeli sesimarilini na hi twa nhlokomhaka n'wana mutswari eyi hi tlanga hi na switori la ku tirheni ku ti tirha hi problem xana mina ni ya Durban ya stoka ni vuya ni xavisa ni xavisa swondlalela mibedo na swin'wana na swin'wana u kuma munhu a ta ta teka xondlalela mibedo n'wana mhani a ndlalela tlela henhla ka xona a xi tirhisa a nga ni hakelangi ene hi famba distance yin'wana yo chavisa ngu ndhawu liya mi kha ni zama ku vana va mi va tlela va dyini kuma munhu a nga pfumeli ku ku nyika loko u ya ku byela switori hala tlhelo na rhunga i kuma munhu a tisa xilo a ku ni rhungeli laha wo khirikhirinyana kwala ku khirikhiri ku u tirhisa gezi kumbe yini a va lava ku swi tiva ivi u n'wi